mera lemedana bi kurdi jinar ji harami mera cemaat el vaqti wa dam el qasura men el heran la jabar hatan sma khawam